Radio Jogja, your soul, your hits. Ada cowok-cowok ganteng sekarang udah gak bisa dibilang cowok-cowok muda ya. Ini mah om-om ganteng Westlife. If I Let You Go, Sobat Fox, yang setiap dengerin lagu ini, apakah kamu juga teringat pada adegan pantai, Sobat Fox? Dan bawa kuda, dan naik kuda ya. Udah berasa di pantai Parangtritis kalau di Jogja ya. Soalnya pasirnya tuh ya gak putih gitu, Sobat Fox. Setiap ke Parangtritis ya pasti berlagak seperti syuting If I Let You Go-nya Westlife, Sobatku. Anyway, masih di sudah masih waktu, Sobat Fox. Mungkin kamu butuh relax sedikit karena ya kamu sudah punya beberapa hal yang bikin puyeng gitu. Dari pagi tadi, Sobat Fox, karena ini juga bukan weekend. Jadi kegiatan dan juga kerjaan masih terus numpuk, Sobat Fox. Tapi so happy harusnya karena bentar lagi adalah jam-jam istirahat kamu, Sobat Fox. Sudah waktunya mungkin sekarang ngicil kali ya, mikir mau makan apa, makan siang apa yang bisa bikin kamu lebih rileks, lebih adem, lebih enak di siang hari ini, Sobat Fox. Sempetin juga buat kalau misalnya udah kelenyit banget tuh muka ya, langsung aja kamar mandi, ambil alat-alat mandi kamu. Lebih tepatnya alat buat cuci muka. Salah satunya adalah Sanga-Sanga Face Wash yang tinggal pump keluar busa ya, keluar foam, tinggal di apa namanya tuh aplikasikan secara lembut aja di wajah. Pasti seger, makin seger, dan kamu siap untuk nanti menghadapi kepadatan lagi setelah makan siang, Sobatku. Semangat ya. Biar makin semangat tapi juga makin rileks. Aku punya satu lagu dari Bening, Sobat Fox. Wah, sayur bening kayaknya enak ya di siang hari ini, seger. Terus dikasih sambal yang pedes-pedes. Ah, enak banget sambal mentah, Sobat Fox.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama.

Zona Mesin Waktu.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Dan oh, ada yang nanyain ya, Kak, ini yang lagi diputar lagunya siapa? Tunggu dulu, kayaknya jam segitu nanti Bipti akan liatin ya. Soalnya udah lewat 11.34. Kayaknya sih Delegation. Oh Honey, nanti Bipti akan bales ya WhatsAppnya setelah ini. Karena Bipti punya info nih buat kamu yang ingin belanja. Oh, masih ada waktu tentu ya. Ingin belanja minyak balur sanga-sanga dengan apa ya, aku bilangnya ya, dengan kuantiti yang lumayan gede Sobat Fox, dan mau cari promo, langsung aja kamu mampirnya ke Kimia Farma, salah satu mitra resmi dari sanga-sanga Sobat Fox. Karena di sana tuh masih jalan promo untuk dapetin satu natural face cream Sobat Fox ya, sampai tanggal 30 Juni 2026. Kalau kamu beli banyakan ya, beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml, atau 2 minyak sanga-sanga ultimate 100 ml, atau 1 minyak tanamila tanamu klasik atau yang ultimate, langsung bisa bawa pulang gratis 1 sanga-sanga natural face cream Sobat Fox. Ingat ya, 3, 2, 1. 3 minyak sanga-sanga klasik, atau 2 minyak sanga-sanga ultimate, atau 1 minyak tanamila tanamu klasik atau yang ultimate ukuran 100 ml, bisa langsung bawa pulang gratis 1 sanga-sanga natural face cream. Tentunya selama persediaan masih ada Sobat Fox. Semoga aja masih ya, karena ini tadi seperti yang Wipti bilang, ini tinggal 5 hari lagi menuju 30 Juni 2026, dan di ini tersedia di seluruh outlet Kimia Farma Sobat Fox. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu, diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claiming Wish Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Zona, mesin waktu.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, Sobat Fox Wipti. Muterin lagu dari Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Rasanya kayak nonton film apa gitu ya, film keluarga apa gitu. Dan ini adalah lagu yang nganterin Wipti buat pamit ya, buat kamu yang siang hari ini udah bersiap untuk istirahat makan siang. Selamat makan siang Sobat Fox, dan Wipti juga tadi ya harus pamit undur diri. Ketemu lagi di saat waktunya ketemu, dalam kondisi yang hebat tentunya, dan sehat tentunya juga pastinya. Sekarang sih masih akan ada terus ya Fox Radio Jogja buat kamu sampai nanti jam 12 malam. Jangan lupa terus dengerin Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, Sobat Fox. Kalau begitu Wipti pamit. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
1: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
0: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
1: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
0: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
1: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
0: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
1: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
0: Langsung ke kantor marketing UKDW di gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
2: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanaman favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio Jogja.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Pulau Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa dalawan.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. June

di Sleman City Hall, your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday di Sleman City Hall. Mulai dari LGM prototype dan 911 billiard, dan unlock PlayStation. Funny fun dan jiggle-jiggle, time zone, play and learn, SCH ice skating arena, Happytopia, boulder go-kart, boulder trampoline. Ajak sahabat dan keluarga menikmati Winnie the Pooh Bestie Land with Superindo 13-14 Juni. Raih kesempatan mendapat voucher belanja puluhan juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. National Championship LDP Round 2 19-21 Juni. Dan yang paling ditunggu penggemar JKT48. Love, Dream, Passion dari JKT48 hadir di Sleman City Hall 27 Juni 2026. It's time to shopping. Extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode April sampai Juni 2026. Smart Shopper Day, 14 Mei sampai 17 Juni. Unlock the Fun, 12 sampai 28 Juni. Blood Donation Day, 14 Juni. Hello Store kini hadir di lantai GF SCH. Dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH. Layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai ya. Siapkan e-payment card kamu, e-money, flash, breezy, atau top cash. Parkir makin praktis. Pastikan kamu sudah jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, website www.slemancityhall.com, official media sosial @Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kue kecil bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun kaliku-kaliku klasik dan sabun ultimate kaliku-kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun kaliku-kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sang Asian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

your soul, your head high. Selamat sore Sobat Fox, udah jam 3 sore. Buat kamu yang sekarang udah berkegiatan dari pagi, terus tidak sadar tiba-tiba udah jam 3 sore, berarti kamu sibuk banget nih Sobat Fox. Ya Mutia temenin kesibukan kamu sampai nanti jam 6 sore, barengan sama lagu-lagu dari tahun 2010 sampai yang paling baru Sobat Fox. Kamu bisa kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin lagu apa Sobat Fox, boleh via WhatsApp, boleh via aplikasi Fox Radio juga. Mutia tungguin request kamu sambil nanti kita ngobrol-ngobrol Sobat Fox ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing adalah

0: Sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. Bernadia resmi merilis album penuh keduanya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada Rabu 24 Juni kemarin. Lewat album ini ia menuangkan berbagai kegelisahan dan ketakutan yang selama ini menghantuinya, terutama mengenai rasa bahagia dan ketenangan dalam hidup. Dalam keterangan resmi ia menyebut bahwa dalam ketenangan dan bahagia itu selalu ada rasa was-was akan terjadi

0: kita buat menyenangkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Afgan menghadirkan sejumlah musisi ternama mulai dari Mahalini hingga Krisdayanti dalam konser tunggalnya yang bertajuk Retrospektif. Keduanya merupakan musisi yang sebelumnya juga pernah berkolaborasi dengan Afgan dalam proyek Retrospektif Duets yang merupakan seri duet live session di channel YouTube Afgan. Selain Mahalini dan Krisdayanti, Afgan juga menggandeng Petra Sihombing sebagai bintang tamu dalam konser ini. Konser Retrospektif akan digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada 18 Juli 2026. Tiket konser Retrospektif dijual mulai dari harga Rp600.000 hingga Rp4.750.000. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon tea on Fox Radio Jogja. Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanan favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.

nanti. When I was 6 years old, I broke my leg.

Castle on the Hill by Ed Sheeran ya. Kalau ngomongin soal waktu-waktu sekarang ini, sore-sore gini Sobat Fox, kalau kamu lihat jalan di Jogja sedikit lebih padat terutama di pusat kota karena banyak yang lagi liburan ke Jogja, sekarang lagi liburan sekolah Sobat Fox ya, makanya rada rame di jam-jam yang biasanya tuh mungkin gak serame itu Sobat Fox. Cuman ya kalau orang dewasa kan kalau gak ngambil cuti, kalau di Indonesia ya kan gak punya libur yang cukup panjang gitu Sobat Fox ya, liburnya ya ada long weekendnya harus mensiasati sendiri lah Sobat Fox ya. Nah yang pengen Mutia tanyain tuh bukan cuman sekedar liburan aja sih, lebih lama lagi, lebih panjang lagi. Kita berhayal-hayal aja lah ya di waktu dan situasi yang mungkin ada menyenangkannya tapi banyak yang tidak menyenangkan juga. Enaknya sih halu berjamaah Sobat Fox ya. Menyenangkan untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan in another life, in another parallel universe, di tempat lain, di waktu yang lain, di dunia yang lain gitu Sobat Fox. Seandainya nih ya, seandainya kita tuh gak perlu yang namanya bekerja banting tulang untuk mencari uang. Gak perlu yang namanya capek-capek ngurusin rumah, beres-beres dan segala macam Sobat Fox. Gak perlu juga mengurus orang-orang yang biasanya kita urus, kita bantu dan segala macam. Pokoknya gak perlu, kita cuma mikirin diri kita sendiri dan kebahagiaan kita sendiri aja. Udah itu doang Sobat Fox ya. Jadi hari-hari gak punya tanggung jawab apa-apa tuh. Kira-kira nih, kalau kamu mempunyai hidup yang kayak gitu, pokoknya kamu yang dipikirkan adalah keinginan kamu sendiri aja deh. Pengen melakukan sesuatu karena pengen, karena suka, itu kira-kira tanpa tanggung jawab bekerja, tanpa tanggung jawab ngurusin rumah, tanpa ngurusin apapun, kira-kira hidup kamu sehari-hari akan dihabiskan untuk ngapain kalau kamu gak punya tanggung jawab apa-apa Sobat Fox sama sekali. Kita obrolin bareng, kamu boleh cerita via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio. Kita berhayal bareng, kasih tahu lah kira-kira apakah kamu akan menekuni hobi ataukah kamu akan menjelajahi tempat-tempat yang ada di dunia ini, traveling gitu Sobat Fox ya, atau kamu akan fokus di ikut Iron Man misalnya kalau pengen olahraga, atau High Rocks gitu Sobat Fox ya, atau ngapain kira-kira hari-hari kamu dihabiskan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang sekarang lagi nanyain kamu seandainya gak harus ada tanggung jawab apapun dalam kehidupan ini. Gak harus bekerja, gak harus ngurusin rumah, gak harus ngurus anak, gak harus ngurus orang tua, keluarga, gak harus ngurus apapun. Gak punya tanggung jawab, kamu cuman mengurus diri sendiri, melakukan hal yang kamu senang aja, melakukan hal yang bikin kamu happy aja, Sobat Fox ya. Kalau sehari-hari kehidupan kamu isinya cuman itu aja, itu aja yang dilakukan, kira-kira akan dipenuhi hari kamu dengan kegiatan apa aja, Sobat Fox? Apa sih kita hayal-hayalin aja mumpung boleh sore-sore ya menunggu waktu pulang kerja. Sambil berhayal hari-hari aku enaknya dipenuhin apa ya kalau aku harus, tidak harus bekerja, tidak harus ngurusin keluarga, tidak harus ngurusin rumah dan segala macam. Dan kalau misalnya kamu juga walaupun dalam kehidupan yang hayal-hayal ini tetap sibuk, Sobat Fox, karena kamu sukanya sibuk, ya gak apa-apa, kesibukannya cuma diisi hal yang berbeda aja, Sobat Fox. Cuman orang sibuk tuh ya harus ingat banget sama yang namanya menjaga dan merawat diri sendiri. Karena ngerawat diri sendiri tuh bukan cuman perawatan kayak kulit gitu, bukan ya. Tapi juga perawatan seperti menjaga mental yang sehat, menjaga tubuh yang sehat dari makanannya, dari olahraganya. Salah satu yang kadang-kadang orang magernya gede banget adalah berolahraga, Sobat Fox. Padahal ini tuh adalah salah satu yang menjamin kedepannya itu kalau hidupnya masih panjang, hidupnya tuh berkualitas, Sobat Fox. Karena hidup yang berkualitas itu jauh lebih penting daripada hidup yang panjang tapi gak berkualitas, panjang tapi sakit-sakitan, ya gak? Makanya olahraga jadi salah satu hal yang penting banget juga. Sekaligus kalau kamu mau menjaga kesehatan dengan menyeluruh, kamu balurkan sanga-sanga. Orang yang sering olahraga tahu banget ada pegel-pegel habis olahraga, tapi kamu tahu pegel-pegelnya tuh baik gitu buat badan kamu yang sekarang akan berkembang menjadi lebih kuat gitu. Nah, dibalurin sanga-sanga oke banget ya, Sobat Fox ya. Dan kalau misalnya kamu sekarang stoknya menipis sanga-sanga di rumah, jangan lupa restock, langsung beli 9 botol. Karena dengan 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau ultimate atau dicampur keduanya variannya, Sobat Fox ya, ini kamu bisa semakin dekat dengan peluang mendapatkan reward umroh gratis. Dari 9 botol itu dikumpulin boxnya, Sobat Fox ya, ini adalah produksi sejak 2024. Dikirimin barengan sama data diri kamu ke Fox Radio terdekat ya, di Fox Radio Jogja ada drop boxnya juga, atau bisa juga dikirim langsung ke pabrik sanga-sanga di Gianyar Bali. Periodenya sampai 1 Desember 2026. Semakin kamu aktif dan konsisten, semakin besar peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Cek informasi at Fox Radio Jogja untuk informasi yang lebih lengkap lagi, alamat dan segala macam ada di sana, Sobat Fox ya. Jangan lupa, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojoe.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Menit tambahan, fakta unik di balik pertandingan.
1: Balik lagi di menit tambahan Sobat Fox, dan hari ini kita akan ngobrol tentang timnas Argentina yang sekarang berdiri di posisi puncak grup J yang kemarin terakhir mengalahkan Austria dengan skor 2-0 dan akan pasti masuk ke fase gugur Piala Dunia 2026. Tapi yang jadi sorotan Sobat Fox adalah momen bersejarah bagi Lionel Messi yang sebelum pertandingan melawan Austria itu Messi cuma membutuhkan satu gol aja untuk melampaui rekor milik Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia Putra. Di babak kedua, kapten Argentina ini berhasil mencetak gol yang membuatnya melewati catatan 16 gol milik Klose, dan ini udah bertahan selama 12 tahun sejak Piala Dunia tahun 2014 dan resmi terpecahkan di tahun 2026 ini. Messi kembali mencetak gol keduanya di pertandingan tersebut dan memastikan kemenangan Argentina 2-0 atas Austria. Dan tambahan 2 gol ini menjadikan total koleksi gol Piala Dunia mencapai 18 gol dari Messi. Dan sebelumnya juga Messi mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan Aljazair, yang artinya dalam 2 pertandingan terakhir ia sudah mencetak 5 gol. Dan juga ini menjadi salah satu pencapaian yang istimewa karena ini terjadi di Piala Dunia ke-6 yang dijalani Messi sekaligus beberapa hari sebelum dia berusia 39 tahun. Dengan 18 gol, Messi gak cuma melampaui rekor Miroslav Klose di Piala Dunia Putra, tetapi jadi catatan tertinggi dari Piala Dunia baik putra maupun putri karena juga berhasil melewati catatan 17 gol milik legenda Brasil Marta. Dan gol pertama Messi di Piala Dunia tercipta di tahun 2006 saat menghadapi Serbia dan Montenegro, yang artinya gol ini akhirnya tercipta 20 tahun antara gol pertama dan gol yang mengantarkannya ada di puncak daftar pencetak gol sepanjang sejarah Piala Dunia. Afternoon Tea.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Mari rayakan satu dekade penuh kreativitas dan energi bersama di Land of Leisures 2026, A Decade of Leisure. Siapkan diri buat seru-seruan di area community and hobbies lewat berbagai talks, podcast, workshop, sports, hingga aktivitas interaktif yang seru banget. Gak cuma itu, jelajahi juga Leisure's Market yang menghadirkan lebih dari 80 curated brands mulai dari lifestyle, beauty, sampai makanan dan minuman favorit. Dan gak ketinggalan special performances dari deretan musisi keren mulai dari Feast, Madder Moss, Awan, Domapin, Nature Wife, Namoi Budaya, Pemuncak Band, Liburan di Rumah, hingga Man Osman. 25-28 Juni di Atrium and Garden area Plaza Ambarukmo. Free entry alias gratis. Info lebih lanjut follow Instagram @lol.yk.

Fox ya. Yang tadi nanyain ya, seandainya bukan cuman libur, tapi kehidupan kamu sehari-hari tuh gak ada tanggung jawabnya. Gak harus bekerja, gak harus ngurusin keluarga, gak harus ngurusin rumah, gak harus ngurusin apa-apa. Cuman menyenangkan diri kamu sendiri aja. Kira-kira kegiatan kamu tuh isinya bakalan apa Sobat Fox? Kalau Mutia ya, jujur ya, pengen banget kayak orang-orang yang tahu kan konten A Day in My Life yang kayaknya tuh gak ada bagian kerja-kerjanya gitu. Pagi dia bangun lalu dia yoga. Kayak wow, enak banget tuh hidupnya, tidak memikirkan ah pagi dia yoga. Terus dia kan sarapan gitu, sarapan tuh bikin sarapan dulu yang apa homemade gitu, yang lama banget gitu bikinnya Sobat Fox ya. Terus dia sarapan. Habis itu dia misalnya kalau kontennya kayak di luar grid gitu, dia ngajak jalan anjingnya gitu pagi-pagi. Terus habis itu nanti habis itu dia balik lagi, dia nge-gym habis itu. Wow, kapan dia bekerja? Terus habis itu dia nge-gym. Udah habis nge-gym, nanti habis itu dia menjalankan sesuatu yang adalah hobi gitu. Misalnya dia apa namanya, bikin apalah yang kayak karya, karya-karya, apa namanya tuh, apa tuh namanya tuh kalau orang bikin-bikin tuh gak bisa ini lagi, namanya gak keluar lagi. Apa tuh kalau orang berkarya yang bikin-bikin kerajinan tangan gitu, apa istilahnya, crafting, Allahu Akbar, susah banget. Kayak bikin-bikin kerajinan gitu kan, apa gitu. Terus udah gitu, ah udah jam makan siang nih. Terus dia kayak ada yang misalnya kontennya beli gitu, driving kemana terus beli makan siang gitu. Atau kayaknya kalau enggak masak sendiri, bikin sesuatu misalnya homemade pasta yang dari nol gitu, dari tepungnya sama telurnya gitu sih bikin gitu. Terus habis itu udah kan, udah siang, terus dia habis makan siang baca buku tuh, dia duduk di sofa membaca buku dengan teh hangat gitu kan. Terus baca, udah sore dia ngapain? Bercocok tanam, mengurus tanaman gitu kan, banyak tanamannya, ada yang dipotongin, ada yang disiram gitu. Eh udah sore, waktunya apa? Olahraga sore, jalan-jalan gitu kan. Terus jalan, olahraga sore, entah jogging, entah jalan gitu ya. Terus habis itu, eh udah mag.

ih pengen ini ah gitu tuh rasanya kayak ringan dan halu aja, kayak kayaknya nggak ada deh sebenarnya aslinya orang yang hidupnya kayak gitu, atau ada tapi kayak udah beda banget lah target marketnya, bukan aku banget. Udah kan itu udah malam tuh, dia udah nyiapin makan buat malam, atau dia kalau enggak tuh, kalau enggak nyiapin makan, tau enggak dia ngapain? Biasanya Sobat Fox konten A Day in My Life itu dia siap-siap dinner sama pasangannya di luar tuh kan, pakai baju fancy, terus dia sebelumnya kayak udah nyiapin baju-bajunya, terus ada konten ganti bajunya, terus habis itu dia dinner, terus habis itu pulang, pulang tuh ngapain? Bubble bath habis itu kan, kayak relax setelah hari yang menyenangkan ini, aku butuh relaxation. Wow, kapan hidup aku kayak gitu? Kayaknya enggak sih, kayaknya aku kalau kayak gitu maksimal 3 hari, karena habis itu ada kenyataan yang harus dihadapi Sobat Fox.

pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Mutia Anissa Sobat Fox yang lagi nanyain, ngajakin kamu berhayal ya. Mutia pengen tahu kira-kira seandainya kamu gak diharuskan punya tanggung jawab mencari uang, mengurus keluarga, mengurus rumah atau apapun Sobat Fox ya. Tanggung jawab kamu adalah menyenangkan diri sendiri dan membuat diri kamu happy. Ayo kita berhayal-hayal. Kalau Mutia tadi kan hayalannya adalah kayak influencer-influencer itu loh yang a day in my life tapi gak ada bagian kerjanya, gak ada bagian apa yang repot gitu. Gak ada ngosek ubin kamar mandi, gak ada yang pokoknya gak ada repot-repotnya deh. Semuanya tuh happy, terus habis itu semuanya tuh mindful and relax karena tidak ada tanggung jawab yang berat-berat Sobat Fox ya. Mari kita melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan suara yang lembut itu, no ya gitu. Itu kayak sesuatu yang kayaknya aku gak bakal kayak gitu deh hidupnya karena itu terlalu khayal buat aku ya. Ada kayak nih di Jakarta yang katanya kalau aku pengennya tuh habis subuh tidur lagi, itu udah aku. Jadi itu kalau itu gak dihayalin, itu udah aku habis subuh tidur lagi. Terus habis itu nonton YouTube dan scroll media sosial. Kak, itu kalau seharian namanya brain rot ya, itu jangan dilakukan ya. Kalau misalnya tidak punya tanggung jawab apa-apa terus seharian gitu ya bengong, duduk kayak timun gitu di sofa, terus habis itu scrolling sosial media ya, jadi timun beneran lama-lama. Kalau enggak tuh jadi yang rada kisut tuh, apa sih yang kayak timun rada kisut? Itu loh yang makanan pahit, pare. Kan kayak timun tapi kisut. Susah banget loh saya menemukan kata-kata di dalam kepala ini Sobat Fox ya. Terlalu brain rot emang, terlalu banyak nonton konten sosial media ya. Ada kita ke jawaban dari Mas Arif yang katanya kalau bebas dari kewajiban, aku pengen belajar banyak hal yang selama ini cuman aku pikirin jadi wacana doang. Misalnya aku mau menghabiskan hari-hari belajar bahasa baru, aku pengen banget bisa fasih ngomong bahasa Jepang. Terus aku juga pengen belajar fotografi atau belajar alat musik baru. Jadi hari-harinya akan aku habiskan dengan mempelajari hal baru katanya. Ini menarik banget Sobat Fox ya. Karena kan kalau misalnya aktivitas kayak yang tadi Mutia jelasin ya, itu tuh boring lama-lama gitu. Tapi kalau selalu ada hal baru yang dipelajari, belajar bahasa baru, belajar skill baru, kayak tadi fotografi, alat musik, terus macam-macam lah hal yang ada di dunia ini tuh gak habis untuk dipelajari Sobat Fox. Salah satunya Mutia juga lihat ada konten, emang brain rot kayaknya saya tuh kebanyakan konten-konten orang belajar satu hal baru setiap hari gitu. Salah satunya adalah dia pergi ke tukang terang bulan alias martabak manis Sobat Fox ya. Terus di sana dia minta ajarin sama bangnya, "Bang, ini caranya gimana sih?" gitu. Terus nanti diajarin sama bangnya, abangnya, terus habis itu dibikin konten. Menarik sekali. Kamu enggak bisa kan, belum tentu kamu bisa memindahkan apa namanya si terang bulan itu dari loyang ke meja tempat dia motong itu. Itu kan harus lurus tuh kan abangnya tuh. Nah, itu juga adalah salah satu skill Sobat Fox ya. Dan itu menarik banget kalau hari-hari kita gak punya tanggung jawab apa-apa, dihabiskan untuk belajar skill baru yang banyak banget itu yang bisa dipelajarin Sobat Fox.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Ini dia rangkaian acara seru bulan Juni 2026 di Jogja City Mall. Universe, Margo Mura Expo 2026 tanggal 1 sampai 2 Juni, Jogja Airsoft World Game tanggal 1 sampai 30 Juni, Pasar Kangen Jogja 2026 5 sampai 7 Juni, Grebek UMKM DIY dari tanggal 5 sampai dengan 7 Juni, Universe Arena tanggal 10 sampai 14 Juni. Jangan lewatkan Mobile Legends Competition 2026 tanggal 11 Juni, Universe Sport Exercise by FitHub tanggal 11 sampai 13 Juni. The Sound of Music School 2026, 12 Juni. Student Showcase by Safin Dance Studio, 13 Juni. The A-Team Cup Regional Cheerleading Championship, 14 Juni. IKPSD Wedding Expo ke-14, 19 sampai 21 Juni. Joji Football Tournament 2026, 21 Juni. School Holiday Fashion Exhibition 2026, 23 sampai 30 Juni. Open Air Series Championship JCM Series, 28 Juni. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut, 0274-530-5855. Klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Facebook, X, TikTok, Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

cinta. Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Kalau kamu dalam khayalanmu itu banyak sekali kegiatan menyenangkan yang pengen kamu lakukan, kayak tadi belajar skill baru, terus habis itu memperkaya pikiran dan hal-hal yang kamu rasakan, Sobat Fox ya, itu menyenangkan banget. Tapi di balik yang menyenangkan itu ada relaksasi yang menyenangkan juga, Sobat Fox ya. Untuk hari-hari yang padat walaupun menyenangkan itu tetap harus relax ya. Kalau misalnya kamu sekarang juga lagi ngantrein anak-anak liburan sekolah, terus habis itu juga lagi banyak kegiatan karena kamu ekstra bekerja karena lagi liburan sekolah, jangan lupa bawa sangat-sangat travel size kemana-mana, Sobat Fox, kemana aja, karena bisa langsung dibalurkan saat itu juga. Praktis ya, bisa dibawa kemana aja dan ukurannya enak dibawanya, terus gak gampang tumpah juga, tenang aja. Jadi kalau dibawa ditaruh dalam tas kamu, ya udah tinggal aja ditaruh di tas, nanti kalau butuh langsung diambil, Sobat Fox. Dan ini travel size-nya ukurannya 30 ml dengan harga yang of course lebih ekonomis dibandingkan sama sanga-sanga yang full size, Sobat Fox ya. Kalau yang ukuran 30 ml ini untuk sanga-sanga klasik harganya Rp65.000, sementara untuk sanga-sanga ultimate itu Rp85.000. Bisa kamu dapatkan di reseller resmi, bisa juga kamu dapatkan di mitra resmi kayak Kimia Farma, K24, Century juga, atau kamu bisa langsung datang ke Fox Radio terdekat, Sobat Fox ya, di seluruh Indonesia, boleh dimanapun sekarang kamu berada, langsung ke Fox Radio, termasuk di Fox Radio Jogja, untuk merasakan sensasi dari sanga-sanga travel size. Jangan lupa, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojoy.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Kronggahan, dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari beberapa arah. Kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari Ring Road Barat di arah timur, sementara dari arah barat arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Kabupaten, dari arah utara dan selatan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar.

Kita beralih ke Jalan Avandi, Sobat Fox. Dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kepadatan kendaraan teramati di area utara ruas Jalan Avandi, maksud saya di area selatan ruas Jalan Avandi menuju Simpang Demangan. Selanjutnya dari Simpang 3 Maguwo Harjo, dapat dilaporkan sore ini tampak kepadatan kendaraan dari beberapa arah. Di Jalan Raya Solo Yogyakarta, kenaikan volume kendaraan yang cukup tinggi terjadi dari arah timur, kemudian dari arah barat arus lalu lintas terpantau padat. Kemudian arus lalu lintas dari arah utara di Ring Road Utara terpantau lancar.

0: Kemudian kita menuju Jalan Mataram. Sobat Fox, sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Mataram terpantau ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung utara ruas Jalan Mataram menuju Jalan Abu Bakar Ali. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Nya memang tidak punya sama sekali tanggung jawab apa-apa. Gak harus cari duit, gak harus bersih-bersih rumah, gak harus ngurusin keluarga, gak harus ngurusin siapa-siapa. Sobat Fox pengennya ngapain aja tuh kegiatan seharian. Ada Mas Teguh di Jetis yang katanya dengerin radio, dengerin Mbak Mutia lah, tapi sambil ngapain Mas? Karena kan balik lagi, kalau tadi Kak Yeni tuh pengen scrolling sosial media terus tuh seharian kayak timun kata Mutia kan. Nah kalau Mas Teguh cuma dengerin radio gak sambil ngapa-ngapain kan juga bosen tuh ya. Ya kalau gak kayak timun kayak sendal ya, sama aja diem aja dia di situ. Apa kayak bantal ya, udah diem aja gitu di situ. Jadi kayak masih bisa yang dilakukan banyak hal gitu sambil dengerin radio, karena radio kan juga nemenin ya. Kalau Fox Radio Jogja udah dari jam 5 pagi sampai nanti jam 12 malam tuh ada Fox Radio Jogja. Tapi kan bisa disambil-sambil melakukan kegiatan yang lain. Nah itu juga seru sih, banyak yang bisa dilakukan. Misalnya salah satu yang menurut Mutia kalau ada waktu luang Mutia pengen melakukan, dan bahkan Mutia juga udah beli bukunya, adalah Mutia pengen ngisi TTS Sobat Fox. Itu kan adalah salah satu kegiatan yang membuat otak kita bekerja. Jadi seimbang tuh antara otak kita bekerja dalam konteks yang lain yang berbeda dari yang kita lakukan di kehidupan yang saat ini gitu. Recalling memory itu membantu untuk supaya otaknya tetap bekerja terus gitu Sobat Fox ya. Dan itu membantu juga mengurangi, kalau orang yang sudah lansia gitu bisa mengurangi buat kemungkinan demensia Sobat Fox ya. Cuman dilatih dari waktu sekarang itu juga udah oke banget Sobat Fox ya. Terus ini kita ada lagi, ini adalah Mas Fajar yang katanya, jujur aku bakal banyak main game. Dari dulu ada banyak banget game yang pengen aku tamatin tapi selalu tertunda. Jadi aku pengen beli-beli game yang sekarang aku udah mampu beli itu, terus aku mainin. Selain itu aku juga bakalan olahraga dan bisa ketemu sama teman-teman tanpa harus mikirin besok pagi udah harus kerja. Cuman kalau teman-temannya kerja ya gak bisa sih. Kalau kitanya doang yang gak kerja nih, kitanya doang yang relax, financial freedom gitu. Misalnya duit udah aman, terus kita bisa main game seharian, bisa olahraga seharian aktivitasnya. Tapi kalau nongkrong sama teman-teman tergantung nih, apakah teman-temannya semua sama-sama financial freedom juga misalnya ya. Tapi main game ini juga salah satu yang Mutia pengen lakukan sih Sobat Fox. Karena ada banyak game-game yang Mutia beli di Steam ya, yang itu Mutia beli ketika lagi sale. Game-game yang Mutia suka juga gitu. Tapi apakah saya punya waktu untuk main gamenya? Ya belum tentu sebulan sekali gitu. Belum tentu sebulan sekali ada waktunya buat duduk main game sejam dua jam gitu tuh belum tentu ada. Karena banyak sekali yang harusnya lainnya diurusin, ini diurusin, itu diurusin. Jadi kayak waktu buat main game yang padahal Mutia suka banget main game. Banyak banget game yang udah Mutia beli. Dan banyak banget yang belum tamat juga gitu. Atau bukan hanya belum tamat, belum dimulai sama sekali. Cuman karena ini gamenya bagus, lagi diskon ya udah dibeli gitu. Tapi belum pernah dimainin. Ada banyak juga. Jadi itu kegiatan yang menyenangkan juga sih. Apa aku abis ini main game aja ya? Padahal rencananya mau nge-gym loh.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo.
5: Untung ada minyak balur sanga-sanga.
6: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
7: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara OTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
6: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur OTBK, SKL, dan prestasi.
7: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur OTBK?
6: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
7: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
6: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
7: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
6: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
8: UKDW Jogja, UKDW seru.

0: Jogja Lantai 2 Sobat Fox ya. Ini adalah sesuai sama khayalannya Mbak Rini yang katanya ceritanya tadi adalah mungkin aku akan mantai Muti ya katanya. Dan gak seharian gitu, kalau enggak aku bakalan main game juga sih. Ada game-game yang udah aku download tapi belum aku cobain. Terus tadi Mbak Rini juga ngomentarin yang tadi siapa ya, Mas Fajar atau Mas Arif ya? Mas Fajar kayaknya yang bilang mau nongkrong sama temen-temen tadi ya. Terus abis itu katanya Mbak Rini, ya kan ngayal mood temen-temennya, ngayal aja juga. Ya benar, karena kita semua lagi berhayal ya. Benar banget juga ya. Tapi ini adalah mungkin kalau misalnya seharian gak ada kewajiban apa-apa, pergi ke pantai juga menyenangkan sih Sobat Fox. Kalau Mutia sendiri kan kemagerannya tuh bukan karena jauhnya sebenarnya, tapi karena waktunya cukup lama, waktu tempuh bolak-baliknya. Kalau di Jogja ya, kalau mau ke pantai, jadi itu membuat mager aja, membuat jauh kalau mau ke pantai lama di jalannya, lama banget, terus nyampe di sananya juga akhirnya harus memperhitungkan waktu yang cukup panjang, meluangkan waktu yang cukup panjang. Nah kalau misalnya memang lagi gak ada kewajiban atau memang kita berkhayal tidak punya kewajiban apa-apa nih ya, gak harus ngapa-ngapain ya, udah ke pantai aja bolak-balik, seru Sobat Fox. Tapi kalau katanya Mbak Ana, karena saya gak hobi belanja atau nge-mall atau nonton bioskop atau ke pantai, ini disebut juga nih ke pantai nih, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Satu, katanya ngunjungin situs-situs sejarah, bisa museum, keraton, candi, dan lain-lain. Terus ngelihat pameran kayak lukisan, buku, kuliner, terus naik gunung, berkebun atau bikin cemilan atau kue, terus juga wisata kuliner tradisional sambil menikmati alam, katanya gitu, sambil menjajal transportasi tradisional. Terus katanya Mbak Ana, masih banyak sebenarnya yang bisa dilakukan yang murah meriah. Tapi karena kita berkhayal, Mbak Ana, gak harus murah meriah, mahal juga gak apa-apa. Kalau misalnya khayalannya adalah aku akan menghabiskan makan siang di Swiss, lalu makan malam di Singapura, lalu habis itu besoknya aku akan, malamnya aku akan menginap di Makau, gitu juga boleh. Namanya juga kita berkhayal Sobat Fox. Tapi berkhayalnya stop dulu Sobat Fox ya. Kita kembali ke dunia nyata, rehat sebentar buat sholat maghrib, buat yang melaksanakan ibadah sholat maghrib ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.

الله لا.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanaman favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur sanga-sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Afternoon Tea.

Sam Smith Sobat Fox ya. Ini jadi satu lagu sebelum Mutianisa pamitan ya. Dan hari ini udah hari Kamis Sobat Fox, hari-hari berjalan begitu cepat. Kayaknya baru kemarin hari Senin, sekarang udah hari Kamis, yang artinya besok udah Jumat lagi, udah weekend lagi, tiba-tiba udah Jumat lagi, udah Jumat lagi, udah Jumat lagi. Dan minggu depan tuh udah mulai memasuki bulan Juli Sobat Fox. Waktu tuh kadang-kadang kalau sekarang berlalu begitu cepat, tapi juga begitu lambat sekaligus. Heran banget sih Sobat Fox. Tapi anyway, sekarang waktunya Mutianisa pamitan dulu ya. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Anniversary berjaya bersama Sana Sana.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Bang, Abang yakin datang ke tempat kayak gini?
6: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
5: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
7: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
6: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
5: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
7: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
5: Hah? Apa itu mbah?
7: Sabun tanah milah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
6: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok nggak muncul jerawat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta.

dan hadiah menarik lainnya. National Championship LDP Round 2, 19 sampai 21 Juni. Dan yang paling ditunggu penggemar JKT48, Love, Dream, Passion dari JKT48 hadir di Sleman City Hall 27 Juni 2026. It's time to shopping. Extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day periode April sampai Juni 2026. Smart Shopper Day, 14 Mei sampai 17 Juni. Unlock the Fun, 12 sampai 28 Juni. Blood Donation Day, 14 Juni. Hello Store kini hadir di lantai GF SCH. Dan yang paling praktis, Immigration Lounge, lantai 2 SCH. Layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai ya. Siapkan e-payment card kamu, e-money, flash, breezy, atau top cash. Parkir makin praktis. Pastikan kamu sudah jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. Website www.slemancityhall.com. Official media sosial @Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: sakitin.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Pro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Century, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa dalawan.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Berjaya bersama Sanga-Sanga. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat malam Sobat Fox. Hai, ketemu sama siapa? Ayo. Pasti ngiranya Anin ya, karena suaranya mirip gitu. Tapi adanya Wipti sekarang. Hari Kamis, tenang ya, kamu gak salah. Ini bukan hari Jumat kok. Biasanya Wipti dari awal bulan kemarin ya Sobat Fox, hadirnya memang jadwalnya di hari Jumat malam aja. Tapi khusus minggu ini tiba-tiba hadir di hari Kamis malam Sobat Fox. Buat nemenin kamu yang sekarang mungkin habis belanja ya, bisa yang habis belanja gaya banget ya. Yang habis jalan-jalan, gaya banget juga yang jalan-jalan. Terus habis itu habis makan malam dinner sama keluarganya di hari Kamis. Boleh. Witi yang akan temenin kamu dengan aktivitas kamu, ada yang masih sibuk, ada yang santai Sobat Fox. Tentunya di Fox Slowdown sampai nanti jam 12 malam. Dan kamu boleh request, boleh nambahin playlistnya Wipti, lagu-lagu dari tahun 2000 sampai yang terbaru yang slow baik ya. Langsung aja aku tungguin di 0887 188 1053. Dan bisa juga langsung ke Fox Mobile Application.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Fox Slowdown on 105.3.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Yes, denganmu sahabat Fox pasti lebih menyenangkan hari ini. Ala Citra Scholastica ya. Ini typo lagi ngasih namanya ya. Citra Scholastica yang Wibti puterin malam hari ini di Fox Lowdown sahabat Fox. Nemenin kamu ngapain nih? Menikmati oglangan mungkin. Wih, masih aja mati lampu. Tapi tadi Fox juga sempat mati listrik maksudnya ya, di jam-jam sebelum Wibti datang. Saya dapat info dari sobat yang sedang di sini. Blackout ya sobat Fox, jam berapa tadi ya? Kayaknya jam-jam 7 deh, coba deh aku cek lagi ya sobat Fox. Tadi dapat info di jam 19.40 menit. Tapi alhamdulillahnya ya, jam 8-an lebih sedikit saya datang tuh udah nyala sobat Fox. Tapi ya, aku yakin kemarin-kemarin ya ada, kalau nggak tahu kalau sekarang nih, kalau kemarin-kemarin tuh dengar-dengar dari cerita sobat-sobatnya Wibti, mati tuh bisa sehari lebih dari sekali, lalu durasinya lumayan panjang, nggak berhenti di 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Temen saya ya, tapi ya punya usaha sih dia, sampai harus beli genset sama Fox. Sedih ya, sedih loh ya. Karena kalau ngomongin mati listrik, mungkin kita sebagai yang apa ya, kalau rumah nggak dipakai buat produksi usaha gitu sobat Fox, tetap ketar ketir kayak alat elektronik semacam kulkas lah yang selalu nancep ya sobat Fox, itu biasa komputer ya, itu biasa ada kan, rentan banget.

tahun 2000 sampai yang terbaru, yang slow aja, boleh kamu kasih tahu Wipti ke Fox Mobile Application atau langsung ke 0887-188-1053 sambil dengerin satu lagu dari Rex Orange County dengan The Shape yang udah Wipti siapin malam hari ini di Fox Lowdown.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sobat Fox. Udah, Raisa, pengganti aku ya, sobat Fox. Ini gara-gara kemarin, ini jujur ya, ini my experience, pengalaman saya di beberapa hari terakhir ini, sobat Fox. Karena saya nontonin ya, proyek terbarunya dari Raisa. Muncul tuh ya, semua lagu-lagu barunya dikait-kaitin tuh sama kisah-kisah pribadinya, sobat Fox. Aduh, explore saya sih Raisa, sobat Fox. Tapi happy banget, seneng banget gitu. Jujur ya, saya tuh sebenarnya suka lagunya Raisa, tapi ya udah gitu, nggak yang gimana-gimana. Ya udah, suka aja sama lagunya. Ada kan musisi-musisi yang kamu suka dengerin aja, tapi ya nggak, kalau nonton ya biasa aja gitu, sobat Fox. Tapi begitu tahu kalau Raisa akhirnya, waduh, debut ya, melalang buana ke Korea. Terus bikin proyek baru ya, bikin lagu baru, single, dan kolaborasi ya, bareng sama salah satu legenda hidup kalau ngomongin solois balat di Korea, sobat Fox. Pastinya kamu tahu satu nama ini, karena beliau tuh sering banget ngisi apa ya, soundtrack-soundtrack drama Korea, sobat Fox. Yaitu siapa lagi kalau bukan Song Si-kyung, sobat Fox. Cakep ya. Pokoknya kalau kamu dengerin, kalau kamu belum dengerin, dengerin sobat Fox. Tapi memang belum masuk di playlistnya Fox Radio Jogja. Coba ya, semoga aja bisa masuk ke playlistnya Fox Radio biar Wipti bisa kasih tunjuk. Lagunya bagus banget. Terus makin kesini tuh suaranya Raisa tuh makin Disney vibes banget gitu, sobat Fox. Jadi emang duo Meleot ini, sobat Fox, wede. Duo Meleot ini memang bener-bener bikin Meleot hati dengan rilis lagu baru, judulnya adalah Heaven Knows. Singlenya itu dirilisnya di jam 4 sore waktu Indonesia Barat di tanggal 19 Juni kemarin, sobat Fox. Baru kan, kayak baru 6 hari yang lalu mungkin. Terus videonya itu udah tembus 1 juta views di YouTube di hitungan hari aja. Bahkan ya, jadi Heaven Knows ini sebenarnya lagunya tuh remake, sobat Fox. Yang nyanyi itu Lionel Richie. Itu sampai nge-reach out untuk kasih apresiasi, sobatku. Ulu, bagus ya. Dan kombinasi, jadi lagunya tuh kombinasi, gak cuma bahasa Inggris tapi ada bahasa Koreanya juga. Terus ada bahasa Indonesianya gak ya? Kok aku jadi lupa ya. Yang aku dengerin soalnya waktu itu versi dia lagi di acaranya Song Si-kyung dan berbahasa Inggris Korea, sobat Fox. Tapi kalau baca-baca artikel dia itu tetap Inggris Korea sih kayaknya ya. Piye tau Bipti tadi. Pokoknya itu aku taunya sih yang di dalamnya ada bahasa Indonesianya tapi ada bahasa Inggrisnya juga, jadi mix gitu, sobat Fox. Cakep ya. Pokoknya mereka ada cuplikan-cuplikan ngobrol juga gitu. Gak cuplikan sih, jadi mereka emang di acara itu, aku lupa nama acaranya, sobat Fox. Raisa tuh nyanyi lagunya sendiri juga, Song Si-kyung of course juga nyanyi lagunya sendiri. Terus ada momen dimana mereka nyanyiin lagu Heaven Knows ini, sobat Fox. Terus diantara mereka nyanyi itu, mereka tuh ada obrolan-obrolan. Dan obrolannya tuh yang aduh, ngomong aja berdua merdu. Gimana ya? Coba deh kamu cek aja, sobat Fox, Raisa sama Song Si-kyung di single Heaven Knows. Ah, cakep banget, udahlah. Pasti cocok buat nganterin kamu bubuk di malam hari ini, apalagi kalau kamu udah balur-balur minyak balur sangat-sangat ultimate atau yang klasik, makin nyaman buat tidur di malam hari ini.

0: Support Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Wipti dan juga Fox Slowdown dan juga Seowen dengan Cruising. Sobat Fox, rasa-rasanya kayak pengen berlayar gak sih? Luffy kah kau? One Piece, mau cari One Piece ya? Enggak dong, maksudnya kayak pengen healing aja gitu ya. Karena kok pusing dari Senin sampai Kamis ini. Setelah kemarin sempat libur panjang, kok minggu ini kayak agak berat gitu ya, sobat Fox. Pusing ya, kerjaan datang bener-bener setelah kamu membuka mata. Cuman cukup buat ngumpulin nyawa bentar, bikin kopi, langsung diajar sama kerjaan. Atau apa ya, tugas-tugas mungkin ya. Terus habis itu nonstop ya, kamu bahkan lupa sarapan. Kamu cuman makan siang, makan malamnya juga telat, sobat Fox. Aduh, yuk udah jam segini ya, mungkin kamu bisa rehat dulu, sobat Fox. Istirahat dulu, dirawat dulu badan sama pikirannya. Serius deh, ini tulus saya ngomongnya, sobat Fox. Tapi salah satu ya yang apa ya, yang bisa mempermudah bikin kamu lebih rileks di malam hari ini, salah satu hal yang bisa kamu pakai untuk merawat tubuh kamu, sobat Fox, tapi sekaligus juga menjaga kesehatan agar tetap fit dan juga rileks, aku saranin pakai sangat-sangat ultimate. Balurin aja dulu, kalau nanti istirahatnya mau agak nanti, tidurnya mau agak nanti, gak apa-apa, tapi balurin dulu aja. Karena dalam satu posisi yang sama di durasi waktu yang panjang pasti gak enak kan badannya. Jadi biar kamu lebih rileks ya, dibalurin. Kalau ada orang yang bisa dimintain tolong buat ngebalurin sekaligus mijetin, pakai minyak balur sangat-sangat ultimate dengan aroma lavender, daun pudak, mint. Efeknya langsung kerasa, sobat Fox. Hangat di kulit, udah gitu gampang banget meresap ya. Jadi bisa kamu pakai untuk membantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai bekelinu dan juga nyeri sendi. Selain bikin badan lebih enteng, pikiran kamu juga bisa lebih rileks pastinya ya. Kalau habis beli, sobat Fox ya, tenang. Sekarang tuh kalau mau beli sangat-sangat ultimate tuh gampang banget. Selain di reseller, kamu bisa cari di mitra resmi ya. Kimia Farma K24 sama Century ada. Ke Fox Radio, kalau di Jogja, di Fox Radio Jogja juga ada. Cukup dengan Rp230.000 aja, ukuran 100 ml. Kalau mau versi yang travel size-nya juga boleh, di harga Rp85.000 aja bisa, sobat Fox ya. Jadi ayo diambil dulu, dibalurin dulu di bagian tengkuk, tulang punggung, atau seluruh tulang punggung deh, sampai tulang ekor, biar malam hari ini lebih enak dan nyaman. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Slowdown.

0: The Fry How to Save a Life, Sobat Fox, di awal jam 10 ini aku puterin sobatku, sobatku dan Sobat Fox jadi satu. Jadi Sobat Fu. Fox Londonnya masih hadir, jadi buat kamu yang baru aja join di Fox Radio Jogja, hai, ada Wip Teta yang akan temenin kamu sampai nanti jam 12 malam, Sobat Fox, sambil muterin lagu-lagu favorit kamu. Kalau kamu pengen sharing, pengen cerita ya, pengen ngeluarin unek-unek kamu, ngutoroso, boleh banget langsung aja ya. Boleh ke WhatsApp, boleh ke Fox Mobile Application. Kalau mau ke WA langsung 0887-188-1053, Sobat Fox. Tadi aku muterin lagu dari David, Mas David Bayu, dengan apa tadi ya, Everything Is You. Oh, semuanya tentang kamu. Nah, kenapa harus jadi bahasa Inggris sih? David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Wip diputerin buat Mas Bayu Ardi kayaknya, yang sudah siap untuk nonton atau war tiket pertunjukan atau solo konsernya dari King Nasar ya kayaknya ya, soalnya langsung dibuka dengan Seperti Mati Lampu. Ini sebuah kabar gembira loh buat kamu Sobat Fox, yang kabarnya kan konsernya King Nasar tuh dicari-cari untuk healing Sobat Fox ya. Mungkin kamu adalah salah satu di antaranya. Tapi kalau ngomongin war tuh gak pernah tuh yang namanya terkait erat sama healing ya Sobat Fox. Karena bikin pusing sebetulnya war tiketnya. Aduh, just another problem gitu kalau menurut Witi. Nah, semoga sih problem kamu juga terhilangkan. Alah, problema kamu, kepusingan-kepusingan kamu itu bisa pudar gitu seiring berjalannya waktu malam hari ini. Besok udah mulai santai lagi pikirannya, enggak yang pusing banget Sobat Fox. Kali-kali lagu favorit kamu bisa bikin kamu ya sedikit lebih enteng ya pikirannya. Seperti setelah ini aku pengen muterin lagu requestan dari Mas Zaki, yang dengerinnya dari jauh nih ya, dari Denpasar. Pengen denger lagunya Rihanna, Take a Bow. Oke, siap ya. Untuk sobatku, Sobat Fox yang sudah gabung dan lagunya belum keputar, tunggu dulu ya. Habis ini, tenang, satu-satu Wip akan puterin.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self-reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sangat-Sangat Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sangat-Sangat Ultimate by PT Kutus Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada satu lagu dari ini rombongan ya, yang nyanyi Afgan, Isyana, Randy Pandugo dengan lagu Cinta, Sobat Fox. Remake ini ya. Cover dari lagunya siapa lagi kalau bukan Dewa 19 yang nyiptain juga. Nyebutnya siapa berarti? Mas Ahmad Dhani. Nah, itu dia Sobat Fox. Di remake sama Marga Bertiga dengan cakep banget ya. Cocok lah buat temen menuju liar-liar malam hari ini, Sobat Fox. Tadi sebelumnya juga ada lagu cantik cakep, The Way You Look At Me, Christian Bautista, Sobat Fox, yang di-request sama Kak Nara. Selamat malam Kak Nara. Spice Girls-nya tuh pas banget jadi lagu opening tadi tuh ya di Fox Lowdown. Tapi versi yang apa tadi ya? Pokoknya rilisan tahun 2000. Let Love Lead the Way. Nah, itu dia. Jadi tergantikan sama lagu yang enggak kalah cakep

Bener gak ya? Coba aku cek dulu Sobat Fox. Crows are white apa crows? Crows are white ya harusnya. Coba. Ya saya salah. Pokoknya itu intinya adalah tentang satu tokoh biksu gitu Sobat Fox. Nama akunnya adalah tadi itu, nanti saya cariin ya. Pokoknya Mong apa gitu namanya. Lupa ya padahal tadi habis lihat saya akunnya. Apa ya? Crows are white, Mong apa ya namanya ya? Lucu banget pokoknya. Intinya tentang biksu itu ini film 2022. Dokumenter gitu Sobat Fox. Tentang keseharian dari seorang biksu. Cakep banget. Nah, salah satu lagu yang dia suka itu adalah si Linkin Park ini karena punya nilai-nilai kehidupan yang tertuang dalam lirik yang cakep Sobat Fox. Jadi aku puterin di malam hari ini Linkin Park dengan Shadow of the Day buat kamu.

0: informasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
4: Fox Slowdown.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, ada tangga dengan kesempatan kedua. Sobat Fox, ini lagu request sih ya dari mohon maaf sebelumnya, saya gak ngerti secara jenis kelaminnya apa, jadi aku panggilnya Kak aja ya, untuk Kak Nur. Terima kasih sudah gabung di Fox Slowdown, karena fotonya tak tampak ini ya Kak ya, jadi aku panggilnya Kak aja ya. Dan lagunya udah keputar buat Kak Nur di malam hari ini. Izinkan saya kasih, alah gimana sih, kasih Wipti juga kesempatan kedua buat benerin info yang tadi ya sobat Fox, soal Mong atau Biksu yang jadi tokoh dari tokoh senternya sih dari satu film dokumenter. Mungkin kamu penasaran juga karena lucu banget sih cuplikan-cuplikannya, bener-bener apa ya, punya insight yang berbeda sih. Kita ngomongin soal Mong ya sobat Fox. Nama akunnya kalau dari si biksunya sendiri itu adalah Desire Mong sobat Fox. Nah filmnya memang di rilis waktu itu di 2022, Crows Are White sobat Fox. Ini film dokumenter disutradarai sama Ahsen Nadim. Tapi ya ternyata di tahun ini 2026, 4 tahun setelahnya, sudah siap untuk rilis di teater atau bioskop. Cuman gak tahu nih apakah akan masuk ke bioskop Indonesia atau enggak. Karena jujur saya sebagai orang yang suka film dokumenter, ini menarik banget. Karena intinya adalah tentang kehidupan Biksu sih ya. Cuman si Biksu ini dia tuh suka banget sama heavy metal. Dan dia suka banget sama dessert yang manis-manis, termasuk ice cream. Lucu kan? Makanya coba deh kamu tonton Instagramnya Desire Mong. Terus dia bisa kolaborasi postingannya barengan sama si akun filmnya Crows Are White, sobat Fox.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai! Itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
3: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
3: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
5: Fox Slowdown.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Alicia Keys ya, yang diputarin menuju ke jam 11. Tahu-tahu udah mau jam 11 aja ya Sobat Fox. Nah, sebelum aku lanjut lagi ke satu lagu dari Nadif Basalamma, Jika Kau Lelah Denganku. Aduh, lagu sedih ternyata ya. Tapi aku gak pengen ngasih kamu kesedihan, makanya aku mau kasih kabar gembira buat kamu, terutama yang sekarang lagi di Jakarta, Sobat Fox. Dan kemarin udah datang nih ke Jakarta Fair, tapi pengen balik lagi ke sana karena pengen borong sanga-sanga. Apalagi buat kamu yang kayaknya baru tahu nih ada Jakarta Fair, baru tahu juga kalau sanga-sanga hadir lagi di Jakarta Fair 2026. Tahun ini promonya banyak banget dan cuma bisa didapetin di Jakarta Fair aja, Sobat Fox. Seperti beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml itu bisa dapat gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Terus kalau beli yang ultimate 2 ya, 100 ml ukurannya, nanti juga dapatnya yang sabun kaliku-kaliku ultimate. Lalu ya, kalau kamu beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml, kamu bisa bukan milih ya, tapi tergantung nih kamu datangnya pas weekdays apa weekend. Kalau pas weekdays nanti gratisannya adalah 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Tapi kalau pas weekend ya, ini dapatnya adalah 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size. Nah, ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan hampers eksklusif. Ada juga tebus murah dan ada juga kesempatan dapetin door prize menarik. Nah, tapi kan itu tergantung persediaan ya Sobat Fox. Makanya langsung aja kamu datang ke booth sanga-sanga yang ada di J-Expo Kemayoran Hall B3 C3 lot 40. Aku ulangin ya. Di hall B3 C3 lot 40. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info selengkapnya cek langsung aja di Instagram @kutuskutusofficial atau @sangasangaofficialjakarta. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hit. Kok saya ngikutin nadanya Iwan Fals nih. Suara ini. Enggak maksud sih sobat Fox ya. Tapi Iwan Fals manusia setengah dewa ya. Berarti setengahnya personil dari ini ya, teman-temannya Ahmad Dhani ya. Enggak lah ya. Lagu ini Bipti puterin di awal jam 11 sahabat Fox untuk Mas Farid yang hadir nih Mak Cegaki ya dengan requestannya, dan Bipti puterin di awal jam 11 ini. Terima kasih ya buat Mas Farid yang sudah membalas dengan Siap. Terus habis itu juga setelah ini ya ada lagu request. Bukan ini sih, nanti sobat Fox masih lagu request juga yang Wipti akan puterin di antara jam 11 sampai jam 12 sobat Fox. Jam terakhir sobatku di Fox Lowdown. Nah, buat yang belum keputar lagunya tunggu dulu sobat Fox. Tadi aku mau ngomong apa ya sampai lupa sobat Fox, lihat aja deh. Kalau Wipti inget baru Wipti akan ngomong lagi. Tapi yang jelas kalau pengen request mungkin aku bisa tungguinnya sampai jam setengah 12 malam aja sobat Fox. Dan lagunya dari tahun 2000 sampai yang terbaru, yang slow-slow aja ya sobat Fox. Langsung mampir ke Fox Mobile Application.
1: Tahu gak? Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur Sanga-Sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Fox Slowdown.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada lagu request lagi dari Luis Capaldi dengan Someone You Loved. Terus habis itu juga aku pengen sapa Mbak Rini yang ketangen ya. Ini bahasa Jepangnya ketangen alias ngelilir alias bangun, kebangun dari tidurnya ya. Dan sedang mencari lagu Nina Bobo. Lagu yang di request malam hari ini adalah Graduation Change dengan Waiting Outside the Lines. Ini aku agak underestimate tadi, aku pikir gak ada judul ini karena gak pernah Bip puterin deh kayaknya. Terus sekarang waktu aku cek ternyata ada. Wow, keren ya. Jadi untuk Mbak Rini yang malam hari ini pengen bobo lagi, semoga bisa ngelanjutin tidurnya dengan cekatan dan cepat ya pokoknya. Gak usah nunggu lama-lama, karena biasanya kalau kebangun tuh gara-gara tidur yang sebentar udah kayak fast charging, habis itu melek banget ya. Tapi semoga gak kayak gitu. Jadi buat kamu yang mengalami hal yang sama Sobat Fox, bisa balurin dulu minyak balur sangat-sangat ultimate biar makin relax, jadi tidurnya gampang deh. Sambil dengerin lagu request dari Mbak Rini, ada Graduation Change dengan Waiting Outside the Line.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
4: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
4: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
5: Fox Slowdown.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sahabat Fox, satu lagu dari Gal Dive ya, dengan Stay. Ini aku puterin buat kamu yang masih stay di Fox Lowdown. Sampai jam berapa nih? Jam 2.33.4 Sahabat Fox. Masih ada beberapa menit lagi buat Wipti nganterin kamu bobo ya. Termasuk juga buat Mas Edo yang katanya tak turu maning gitu ya. Tak turu lagi saja katanya. Soalnya lagu requestannya udah komputer semua. Wah, ya. Tadi pengen denger Binocular, aku puterin di awal-awal banget. Terus Christian Bautista juga udah di request sama Kak Nara tadi. Jadi ya udah enggak apa-apa lah ya. Next time bisa request lagi Mas Edo, mungkin lebih awal biar enggak direbut sama sobat Fox yang lain. Wih, rebutan kali. Tapi sobat Fox ya, yang ini sih aku rasa gak perlu rebutan ya. Sobat Fox tinggal pesan aja sama reseller atau Sang Asian. Bisa juga ke mitra resmi, bisa juga ke Fox Radio Network atau jaringannya Fox Radio ya. Jadi kalau di kota kamu ada Fox Radio, bisa mampir dan dapetin satu produk baru dari Sang Asian yang diformulasikan khusus buat meredakan masalah gatel-gatel nih sobat Fox. Secara spesifik gatel ya sobat Fox. Gatel karena alergi, gatel kronis, kudis, kurap dan biduran itu bisa dibantu sama Sanga-Sanga Gatalin yang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Karena ada daun mintnya, ada minyak lavender yang menenangkan, ada kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil sama daun pegagan. Cukup dengan Rp75.000 aja dapetin kemasan praktis yang lucu banget bentuknya, 60 ml sobat Fox. Bisa melindungi kulit kamu dan membuat aktivitas kamu lebih lancar lagi tanpa gatal-gatal. Dapetin di Sanga-Sanga Gatalin. Dapetin Sanga-Sanga Gatalin di Sang Asian tadi ya, mitra resmi dan juga Fox Radio. Atau bisa tanya-tanya nih di Instagram @sangasanga_bali. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
0: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
0: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
0: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
0: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
2: Shinta Dewi Villas, bareng sanga-sanga hospitality.
3: Merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
4: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
3: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
4: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
3: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
5: Fox Slowdown on 105.3.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sobat Fox. Ada Raim Laude dengan Komang yang jadi dua lagu terakhir sobat Fox di Fox Slowdown kali ini. Hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 sobat Fox. Tinggal beberapa menit lagi buat Fox Radio Jogjanya juga pamit sobatku. Jadi Webti juga harus pamit ya. Ketemu lagi besok sobat Fox. Besok masih ada Webti kok, tenang aja. Di jam berapa tunggu aja sobat Fox. Pokoknya semoga istirahat kamu menyenangkan. Gimana ya, istirahat kamu tuh nyaman aja sih sobat Fox. Mimpinya juga yang baik-baik. Terus tidurnya kalau perlu, gak perlu mimpi deh sobat Fox, tidurnya juga nyenyak. Kalau perlu dibalurin dulu minyak balur sangat-sangat klasik biar lebih anget sobat Fox hari ini. Dan jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sampai jumpa lagi sobat Fox. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Dan sekarang kita jalan-jalan ke Desa Wisata Tunggul Arum. Desa Wisata Tunggul Arum letaknya di kawasan lereng barat Gunung Merapi, terletak di padukuhan Tunggul Arum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi. Di Desa Tunggul Arum menyajikan wisata panorama Merapi, hutan konservasi dengan aneka flora dan faunanya. Di Desa Wisata Tunggul Arum ada upacara adat Merti Bumi yang selalu diselenggarakan setiap bulan Sapar di petilasan Kapten Haryadi. Ada juga kegiatan yang namanya Merti Bumi, yaitu sebuah kegiatan kirab pusaka dan kenduri bersama dengan tumpengan dan dawet cuwo. Desa Wisata Tunggul Arum dengan ketinggian sekitar 700-800 meter di atas permukaan laut dan arahnya 30 km ke arah utara dari kota Jogja. Di Desa Wisata Tunggul Arum juga ada beberapa objek-objek mendukung, seperti misalnya kebun Salak Pondoh, kesenian tradisional Kubro Siswo, Watu Tunggang, ada Watu Growong, keindahan alam Gua Semar, Sendang Pancuran, ada juga tanaman anggrek Vanda Tricolor, kemudian juga ada pesona Sungai Kerasak dan lain sebagainya. Selain itu, di Desa Wisata Tunggul Arum ini juga ada fasilitas yang mendukung, seperti gedung pertemuan dengan atap joglo berupa ruangan terbuka seperti aula dengan bentuk kunjungan dan pilar penyangga. Desa Wisata Tunggul Arum, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85x085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusumanegara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

0: Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita menikmati angkringan Kopi Jos. Ayo, siapa yang tahu kenapa ini dinamakan Kopi Jos? Iya, kenapa ya kok dinamakan Kopi Jos? Nah, begini. Karena muncul suara jos ketika bara api atau arang yang dimasukkan ke dalam kopi panas. Iya, benar loh. Salah satu bahan utamanya adalah arang. Kalau kita ingin tindak ke sana, monggo. Angkringan Kopi Jos terletak tepat di sebelah utara stasiun Tugu, Yogyakarta. Tapi ya itu tadi, siap-siap antri lo ya. Terutama pada saat jam makan malam. Pengunjungnya sebagian besar adalah anak muda dan tidak sedikit juga yang berasal dari kota lain, dari luar kota gitu loh. Selain karena letaknya dekat dengan stasiun Tugu. Keren toh. Jangan lupa ya, angkringan Kopi Jos. Nah, angkringan Kopi Jos, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: 虽然经常梦见你

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai! Itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Giga Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Thank God it's Friday. Hari Jumat Sobat Fox menuju weekend. Ketemu lagi barengan sama Evan Avani di jam 6 ini sampai nanti jam 9. Semoga kamu di pagi hari ini yang badannya lagi gak enak, lekas sembuh, dibalurin sangat-sangat biar hari ini bisa beraktivitas ya. Yang jelas selama 3 jam kamu boleh request lagu Indonesia dan juga mancanegara di jam pertama. Kemudian di jam 7 sampai dengan jam 9 kamu boleh request lagu K-pop favorit kamu. Buat yang live streaming dari manapun kamu berada Sobat Fox, salam dari Jogja penuh cinta buat kamu ya. Yang mau gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, aku buka di 0887 188 1053.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Seluruh wilayah di daerah istimewa Yogyakarta seperti Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah sepanjang hari ini. Suhu udara terendah hari ini berkisar 22 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 65%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman, mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000, sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
3: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
4: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
3: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
4: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
3: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751

Selamat pagi buat kamu yang sekarang bangunannya kayak gak enak, badannya lagi greges-greges sih sobat. Sekarang lagi musim juga, jadi selalu sedia sangat-sangat biar kamu nih kalau misalkan lagi butuh itu selalu ada sobat Tos. Jadi tinggal balur-balur aja di area yang membutuhkan. Ini pagi-pagi sobat Tos, hari Jumat ya. Semoga menjadi hari yang bagus buat kamu. Kalau misalkan kamu baru bangun, it's okay sobat Tos. Tapi ternyata ada satu penelitian yang mana kalau kita bangun lebih awal sebelum jam 6 itu punya banyak banget yang namanya efek positif dalam tubuh kita. Ini Van baca di salah satu artikel sobat Fox yang memang ada satu penelitian yang menyebutkan bahwasannya otak akan lebih fresh dan kondisinya akan lebih segar karena memang bangun pagi ini memberikan ruang kita untuk siap lebih awal, kemudian pikiran kita tetap bisa lebih fokus. Ini satu penelitian yang diadakan di tahun 2019 di jurnal Psychiatric Research sobat Fox. Dengan pola bangun tidur lebih pagi ini meningkatkan fokus dan juga kestabilan mood yang lebih baik. Gimana kalau misalkan kamu percaya, semoga memang ini menjadi satu kebiasaan bagus. Tapi kalau misalkan sekarang belum tidur sama sekali karena tadi habis nonton bola itu sih menjadi satu PR tersendiri gitu ya sobat Fox ya. Ya kalau misalkan sobat Fox sekarang baru mau tidur, ya selamat tidur. Tapi kalau misalkan sekarang sudah beraktivitas, Ivan acungin jempol ya, apalagi yang sekarang sudah mulai mengais cuan pagi-pagi. Semoga rezekinya ya, katanya kalau misalkan kita bangun siang zaman dulu bilangnya adalah rezekinya dipatok ayam sobat Fox. Berarti kalau misalkan kamu bangun pagi rezekinya lebih banyak gitu kan. Terima kasih untuk Kak Devi, requestan kamu Beauty at the Beat nanti aku puterin abis lagu dari Saila. Kemudian terima kasih juga buat Mas Wahyu yang tadi pengen diputerin lagu dari si Nina yang dari Fish ya, sudah Ivan puterin. Semoga paginya membuat lebih segar gitu ya. Dan mungkin hari ini yang punya banyak hal yang harus dikerjakan, semoga semuanya dilancarkan sobat Fox. Yang mau request lagu Indonesia mancanegara masih ada waktu sampai nanti jam 7. Setelahnya aku bakal muterin lagu-lagu K-pop di K-pop Friday. Make me

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusumanegara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits masih disiarkan dari Jalan Parigan Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sobat Fox, aku menterin lagu dari The Afternoons. Sampai kapan? Ini buat kamu yang sekarang lagi malas-malasan tempat tidur. Sampai kapan sih kira-kira kamu bakal betah di tempat tidur, Sobat Fox? 2026 sebagai warga negara 62 kayaknya kalau malas-malasan udah belum waktunya, Sobat Fox ya. Mau menikmati slow living masih jauh dari kata slow ya kan. Pagi-pagi biasanya udah rungsing aja. Apalagi bangkit rungsing kalau badan kamu tiba-tiba gatel atau bahkan kamu sering banget gatelan, Sobat Fox. Ada satu produk baru dari Sanga-Sanga, namanya adalah Sanga-Sanga Gatalin. Yang ini memang diformulasikan buat kamu yang sering mengalami gatal-gatal, Sobat Fox. Baik itu gatal karena alergi, kemudian gatal kronis, mungkin ada juga kudis kurap dan lain sebagainya, bahkan biduran ya, dengan kandungan alami yang memang mampu membuat menghilangkan rasa gatal yang kamu alami, Sobat Fox. Ada daun mint yang punya efek menyegarkan, kemudian kandungan minyak lavender yang calming, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan. Buat kamu yang pengen mendapatkan produknya, harganya terjangkau sekali, cukup Rp75.000 aja. Ini untuk kemasan 60 ml liter yang siap kamu bawa kemanapun kamu pergi, kemudian bisa melindungi kulit dari rasa gatal dan bisa dipakai seluruh anggota keluarga, Sobat Fox, sehingga aktivitas kamu sudah semakin lancar. Silakan bisa kamu dapatkan produk dari Sanga-Sanga Gatalin maupun produk Sanga-Sanga yang lain. Ini di reseller yang jadi langganan kamu selama ini, kemudian kamu juga boleh mendapatkannya di Kimia Farma, K24 Century, dan kalau misalkan kamu sekaligus mau main ke Fox Radio Jogja sambil borong produknya Sanga-Sanga, bisa dan boleh sekali, Sobat Fox. By the way, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto ya. Jadi gak perlu khawatir lagi, sudah BPOM dan juga sudah aman. Untuk informasi lebih detailnya, kamu coba cek aja di Instagram di @sangasanga_bali. Jangan lupa di follow sekalian ya, di @sangasanga_bali.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.
0: K-Pop Friday on Breakfast.